Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Insyaallah sore ini kita masuk tafsir surat Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya kami telah menurunkannya. Dhamirha maksudnya adalah Al-Quran. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Fi Lailatul Qadr. Pada Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu, turun. Siapa yang turun? Al malaikatu, para malaikat. Warruh, dan ar-ruh, yaitu maksudnya malaikat Jibril. Ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Fiha, pada malam Lailatul Qadr tersebut. Bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadr, malaikat-malaikat dan demikian juga ruh, ar-ruh yaitu Jibril alaihissalam turun di malam itu dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, untuk mengatur seluruh urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah ya malam itu, yakni kesejahteraan tercurahkan pada malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mubayyinan li fadlil qur'ani wa uluwi qadrihi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kama qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mubayyinan, dalam rangka menjelaskan, li fadlil Qur'an wa uluwi qadrihi, menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan tingginya kedudukan Al-Qur'an.
Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan tingginya kedudukan Al-Qur'an tersebut, Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan dia yaitu Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadr. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan dia, menurunkan Al-Qur'an fi lailatim mubarakah, pada malam yang penuh barokah. Malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar berarti malam yang penuh barokah dari Allah Tabaraka wa taala. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dikatakan malam yang penuh barokah? Dijelaskan oleh Imam Sa'di, wa dzalika anna Allah taala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan fi Lailatul Qadar wa rahimallahu biha al-'abd ibada wa rahimallahu biha al-ibada rahmatan 'amatan la yaqdiru al-ibadu laha syukran. Kenapa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh barokah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa dzalika, hal itu annallaha taala, karena Allah taala ibtada bi inzalihi fi Ramadan fi Lailatul Qadar. Allah taala memulai menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Wa rahimallahu biha al-ibada rahmatan 'amatan. Allah merahmati para hamba dengan rahmat yang sifatnya umum, yang rahmat tersebut la yaqdirul ibadu laha syukran. Allah merahmati para hamba dengan rahmat yang amah, yang bersifat umum, la yaqdiru al ibadu laha syukran, yang mana hamba itu tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut secara sempurna. Tidak bisa ya mensyukuri secara sempurna karena begitu barokahnya malam tersebut. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan, wasummiyat Lailatul Qadr li'idhami qadriha wa fadliha indallah wa li'annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'am min al-ajal wal arzaq wal maqadir al-qadariyah. Sumiyat Lailatul Qadar, malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar
Kenapa? Li idami qadriha. Qadr qadriha ya. Li idami qadriha. Wa fadliha indallah. Yang pertama yaitu karena besarnya kedudukan malam tersebut, Lailatul Qadar tersebut, dan besarnya keutamaan malam tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, indallah, di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, walianahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil am min al-ajal wal-arzaq wal-maqadir al-qadariyah. Yang kedua, karena pada malam itu, fiha pada malam itu, yuqaddar, ditetapkan, ditakdirkan, ma yakunu fil alam, apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Fil am, dalam setahun. Apa yang akan terjadi dalam setahun ini, di alam ini semuanya, telah ditakdirkan oleh Allah pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Minal ajal, baik berupa ajal, akhir kehidupan sesuatu, wal arzak, ditetapkan pula tentang rezeki-rezeki, rezekinya si A, begini dan begitu, rezekinya si B, begitu dan begitu, dan seterusnya. Wal maqadiril qadariyah, dan berbagai takdir-takdir, ketentuan-ketentuan, takdir yang lainnya. Terjadi pada tanggal sekian, jam sekian, dalam kondisi yang begini dan begini, itu semuanya sudah ditetapkan takdir-takdir dalam setahun di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, malam tersebut merupakan dinamakan Lailatul Qadar. Jadi kenapa malam itu dikatakan malam Lailatul Qadar? Karena qadriha. Karena besarnya kedudukan malam tersebut dan besarnya keutamaan malam tersebut di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ditetapkan segala sesuatu yang akan terjadi dalam setahun di alam ini. Ajal seseorang, rezeki makhluk-makhluk ini, dan beberapa ketentuan-ketentuan takdir yang lainnya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar tersebut.

Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan, "Tsumma fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha faqala wa ma adraka ma lailatul qadr?" Hai, fa inna sya'naha jalilun wa ataruha azimun. Kemudian Al-Imam Sa'di melanjutkan ucapannya dalam tafsir ayat yang kedua, "Thumma fakhama sya'naha wa azzama miqdaraha faqala wa ma adraka ma lailatul qadr." Ai, fa inna sya'naha jalilun wa khabaruha azimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara atau urusan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala membesarkan kedudukannya. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Ai, fa inna sya'naha jalil wa taruha azim. Ini maksudnya pertanyaan ini, sungguhnya perkara malam Lailatul Qadar itu sangat agung dan kedudukannya amat besar. Itulah Allah menggunakan sighah istifham. Mama adraka ma Lailatul Qadar? Ini dalam rangka mengagungkan perkara Lailatul Qadar tersebut, membesarkan kedudukan Lailatul Qadar tersebut. Sungguhnya perkara malam Lailatul Qadar itu amat agung dan kedudukannya amat besar. Lalu Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berkata Al-Imam Sa'di rahmatullah tentang ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ay tu'adilu min fadliha alfa syahrin. فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل الذي في ألف شهر خالية منها.

Kata Ali Imam Sa'di menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr aitu adil min fadliha alfa syahrin. Yakni keutamaan Lailatul Qadr itu tu adil min fadliha alfa syahr, keutamaannya menyamai 1000 bulan. Fal amal alladhi yaqau fiha khairun minal amal fi alfi syahr khaliatan minha. Kata Imam Sa'di setelah menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu keutamaannya menyamai 1000 bulan, maka beliau mengatakan fal amalul ladzi yaqau fiha, maka amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan khaliyah minha. Lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan yang kosong dari Lailatul Qadar di dalamnya. Perhatikan di sini, sebuah amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu, maka itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan, selama 83 tahun lebih, yang tidak terdapat Lailatul Qadar di dalam 1000 bulan tersebut, di dalam 83 tahun tersebut. Masya Allah, kita melakukan satu amalan ya, itu setara ya, sama, bahkan lebih ya, lebih baik daripada kita melakukan amalan yang sama tersebut selama 1000 bulan, selama 83 tahun lebih yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Masya Allah. Kita melakukan sebuah amalan, kadang kita capek. Apalagi 83 tahun. Berat, berat. Berat. Tapi itu bisa diraih di malam Lailatul Qadar. Inilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albabu wa tandahishu lahul uqulu حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة القوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر.

Perhatikan ucapan al-Imam As-Sa'di rahimahutaala, wa hadha mimma tatahayyaru fihi al-albab. Ini mimma tatahayyaru fihi al-albab, termasuk perkara yang membuat akal menjadi takjub. Bingung maksudnya, itu takjub. Wih, masya Allah, sebuah amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jelas menunjukkan akal. Watandaisu lahul ukul. Dan ukul, yakni pikiran-pikiran menjadi tandais. Yaitu terheran-heran. Kenapa? Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummati dha'ifati al-quwwata wal-quwa. Bilailatin yakunul amalu fiha yuqabilu wa yazidu ala alfi syahr. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha barokah, yang maha tinggi, manna, menganugerahkan, memberi ala hadil ummah, kepada umat ini. Umat yang bagaimana? Ad-da'ifah, yang lemah. Allah anugerahkan, Allah memberi apa kepada umat yang lemah ini? Al-quwah, kekuatan, wal-quwah, dan kekuatan dan kemampuannya. Allah berikan kekuatan dan Allah berikan kemampuan. Di Lailatin, dengan sebuah malam, yakunul amalu fiha yuqabil wa yazidu ala alfi syahr. Dengan sebuah malam di mana amalan yang dilakukan di malam tersebut yuqabil, sebanding, bahkan yazid, bahkan melebihi dari 1000 bulan. Ala al-fisher, lebih dari yazid, lebih dari 1000 bulan. Padahal umur seseorang yang dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dari 80 tahun. Yakni, masya Allah, di malam itu saja seolah-olah dia sudah beramal selama hidupnya. Rata-rata orang hidup di dunia ini ya tidak sampai 80. Rata-rata. Kadang baru lahir meninggal. Baru lahir masih. Kadang ya, masih lucu-lucunya sudah meninggal. Terkadang ya baru bisa berjalan, masya Allah ya, meninggal. Belum 2 tahun, masih belum 2 tahun ya, meninggal. Kadang ada yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Masya Allah. Meninggal. Belum nikah sudah meninggal.

Alhamdulillah bisa menikah masih hidup. Belum punya anak sudah meninggal. Alhamdulillah sudah punya anak satu, anak dua. Belum punya cucu sudah meninggal. Alhamdulillah dia bisa bertahan. Sudah punya cucu. Kondisinya sudah lemah, tambah lemah lagi. Baru punya cucu satu meninggal. Subhanallah. Walhamdulillah. Sudah punya cicit. Sudah umur 80 tahun. Rata-rata ya. 80 tahun baru punya cicit. Anaknya cucu. Itu pun kondisinya sudah lemah. Butuh bantuan orang lain. Yang laki-laki sudah gak bisa ke masjid. Mayoritasnya usia 80 tahun. Jangankan 80 tahun, 60 tahun saja sudah berat sebagiannya. Itu yang sehat normal ya. Apalagi kalau ada penyakit. Subhanallah. Berat melakukan sebuah amalan yang nilainya 83 tahun lebih itu berat. Maka ketika Ramadan di 10 terakhir yang terakhir. Ayo kita berlomba-lomba. Memburu malam Lailatul Qadar yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi subhanallah manusia ditipu oleh setan. Justru di bulan Ramadan itu dunia masya Allah. Tawaran-tawaran dunia. Supaya manusia terlalaikan dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Justru ketika menjelang hari raya itu luar biasa kesibukan manusia terhadap dunia. Masya Allah. Yang dipikir apa? Bukan Lailatul Qadarnya yang dipikir. Besok hari raya pakai apa-apaan apa ya? Mau acara kemana ya? Setan membisikkan-bisikkan. Supaya manusia memburu dunia. Subhanallah. Lailatul Qadar hilang. Yang tadinya usahanya santai-santai. Di malam Lailatul Qadar pesanan banyak. Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Masih sibuk bikin kue, ngelayani pesanan. Sibuk jahitannya, melayani pesanannya. Hampir menimpa kepada manusia. Jangan tanya salah apa, jangan tanya kepada orang awam. Yang salafiyin, yang sudah belajar. Subhanallah, kehilangan Lailatul Qadar. Di malam-malam Lailatul Qadar, sibuk. Di siang harinya sibuk, malamnya tidur. Bahkan malamnya pun juga sibuk dengan dunianya. Subhanallah. Miskin. Wallahu a'lam bisawab. Karena waktu sudah tiba akhirnya. Insyaallah ayat yang berikutnya. Itu ayat yang keempat dan kelima. Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Bi'idhnillahi ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Dan menggugah hati kita untuk semangat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bulan Ramadan masih lama. Yang ada di hadapan kita ini sebentar lagi yaitu bulan. Yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan ini bulan-bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan-bulan haram yang Allah muliakan. Ayo beramal. Jangan nunggu Ramadan terus ya. Beribadah semangat di bulan Ramadan terus. Di luar Ramadan lemah. Na'udzubillah ya.
Ingat Allah itu bukan Rabbnya bulan Ramadan. Dia Rabb di setiap waktu. Ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Justru kalau kita perlu sambut bulan Ramadan sejak sekarang. Masya Allah. Persiapkan mental kita, jiwa kita, hati kita. Jangan sampai terlewat malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas agama yang hak ini. Dan semoga Allah diberi taufik oleh Allah. Semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah mencintainya dan Allah meridainya. Dan semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari berbagai kejelekan, keburukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.